0: Masih mau ngehits? Abis yang ini ya, tetap di Hits List.
1: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Bandung, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps. Seharga Rp250.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
2: Ah, bete, ditipu iklan.
3: Kok bisa?
2: Iya, sekarang kan banyak banget iklan yang nawarin ini itu. Katanya bagus buat ningkatin daya tahan tubuh, tapi gak ada bukti.
3: Oh, kuncinya gampang. Cukup jalanin pola hidup sehat dan minum air dengan pH tinggi yang alami. Dan terbukti bisa ngebantu ningkatin sistem imun dan ngedetoks racun dalam tubuh.
2: Air apa emang?
3: Nih, perfect. Air alkali dengan pH 9,5 dari sumber mata air alami, kandungannya sama dengan pH pada lemon, goji berry, dan buah lainnya. Pastinya ningkatin sistem imun kamu. Perfect juga udah teruji dan bersertifikat internasional, jadi aman buat dikonsumsi setiap hari.
2: Wow, beli yuk.
3: Nggak usah capek-capek keluar rumah. Beli di Tokopedia aja. Cari toko Water Time, tinggal pilih Perfect sesuai kebutuhan kamu. Klik, klik, klik, klik, dan cus, langsung diantar ke rumah. Perfect, solusi hidup sehat.
0: Masih kurang? Mau dengerin lagu lagi? Nih, kita putar ya. Cuma di Hits List.
4: Hits Unicom Radio.

0: Kamu penasaran orang Dago sama orang Kopo ngobrol? Dengerin siarannya Kanjar Kaisar dan Devan Rashen di Pagi Bener.
1: Habis lulus sekolah, kamu masih bingung buat nentuin jurusan atau kampus? Coba dengerin dulu ini.
2: Hari ini gue bakalan kepo-kepo soal Fakultas Hukum di Unikom ya. Dan karena gue udah gak sendiri di sini, udah ada Asosiat Profesor Dr. Sahat Marulite Siutumeang, SHMH, selaku Kaprodi Ilmu Hukum di Unikom, dan Bapak Wahyudi, SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum di Unikom. Apa kabar Bapak hari ini?
3: Baik,
4: sehat. Alhamdulillah.
2: Ini Bapak, kita mau ngomongin soal hukum sih sebenarnya. Sebenarnya yang pengen Vio tanyain itu karena banyaknya banget di Indonesia, apalagi yang suka bingung gitu tentang hukum, seberapa penting belajar hukum di Indonesia ini?
3: Di era sekarang memang perkembangannya perkembangan teknologi informasi ya, tapi teknologi informasi juga tidak lepas dari aspek-aspek hukum kan gitu. Apalagi sekarang kita membahas tentang AI ya. Banyak pakar-pakar di luar bahwa penggunaan AI juga ada sisi negatif, ada sisi positifnya.
2: Iya.
3: Nah, artinya dari sisi negatif pasti itu beririsan dengan aspek-aspek hukum juga kan gitu. Itu dari perkembangan teknologi, tapi dari hal-hal yang lain untuk saat ini hukum itu sangat dibutuhkan kan gitu. Semua kegiatan, semua bentuk, contohnya kerjasama lah, itu nggak lepas dari aspek-aspek hukum kan gitu. Jadi untuk era sekarang hukum itu sangat diperlukan sekali.
2: Tapi karena aku sih suka ngelihat ya Pak ya, banyak banget kan anak muda yang ngedengernya itu tentang pasal, terus ngehafal undang-undang. Nah kalau di Unikom itu belajar nggak sih tentang pasal dan undang-undang itu?
3: Untuk tingkat sarjana memang perlu menguasai pasal ya, tapi nggak mesti ansik hafal pasal juga sih. Saya juga kalau ditanya pas-pasal semua, bayangin kita ada sekitar mungkin 1000 lebih undang-undang ya di Indonesia ya, masa kita harus hafal semua? Okay. Tapi karena kita sering memakai, misalnya kita sering menangani perkara-perkara tertentu, mungkin kita paham dan hafal banget dengan pasal-pasal itu.
2: Jadi lebih dipahami aja pasalnya, dan nanti seiring berjalannya waktu juga kita ngerti gitu ya.
3: Betul.
2: Tentang pasal-pasal itu sendiri.
3: Betul.
2: Tapi apa sih, siapa gitu yang cocok untuk masuk ke jurusan ini? Apakah anak IPS, IPA boleh atau gimana?
4: Sebetulnya begini, teman-teman itu untuk profesi hukum itu sebetulnya di setiap lini itu membutuhkan orang hukum. Jadi berbagai profesi, berbagai institusi manapun itu butuh tuh orang hukum, butuh orang legalnya. Terlebih misalnya begini, yang sederhana saja, kita nggak bisa bayangkan misalnya rumah sakit, apa hubungannya dengan hukum? Ternyata ada tuh medico legal, urusan pasiennya, urusan rumah sakitnya. Itu yang sederhana, yang orang anggapnya oh ini mah urusannya orang kedokteran saja. Ternyata orang hukum bisa masuk ke situ. Hal yang sangat spesifik tuh, bayangkan misalnya di lembaga-lembaga lain. Di kita ini kan di undang-undang jelas lah, negara ini berdasarkan hukum tuh.
2: Iya.
4: Artinya semua profesi harus berdasarkan hukum.
2: Memiliki hukum
4: ya. Itu. Nah, hukum itu memang tidak harus hafal, tapi dari bangun tidur kita sampai kita dikuburkan itu ada risiko hukumnya. Universitas
1: Komputer Indonesia. Pokoknya, apapun jurusan kamu, kuliahnya tetap di Unikom. Kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
5: Ah, bete, ditipu iklan.
6: Kok bisa?
5: Iya, sekarang kan banyak banget iklan yang nawarin ini itu. Katanya bagus buat ningkatin daya tahan tubuh, tapi gak ada bukti.
6: Oh, kuncinya gampang. Cukup jalanin pola hidup sehat dan minum air dengan pH tinggi yang alami. Dan terbukti bisa ngebantu ningkatin sistem imun dan ngedetox racun dalam tubuh.
5: Air apa emang?
6: Nih, perfect. Air alkali dengan pH 9,5 dari sumber mata air alami, kandungannya sama dengan pH pada lemon, goji berry, dan buah lainnya. Pastinya ningkatin sistem imun kamu. Perfect juga udah teruji dan bersertifikat internasional. Jadi aman buat dikonsumsi setiap hari.
5: Wow, beli yuk.
6: Nggak usah capek-capek keluar rumah. Beli di Tokopedia aja. Cari toko Water Time. Tinggal pilih Perfect sesuai kebutuhan kamu. Klik, klik, klik, klik, dan cus langsung di

0: paling benar ke Anjar Devan ya.
1: Eskul tuh salah satu hal yang kita tunggu-tunggu kalau pas sekolah ya.
0: Oh iya dong.
1: Setelah rumit dengan matematika, sejarah, dan lain-lain, eskul tuh jadi salah satu tempat healing.
0: Iya, tempat rilis kita, Sob.
1: Iya, makin zaman maju, makin muncul eskul-eskul baru.
0: Iya, ya, ada yang eskulnya baru ditambahin, ada juga yang tertinggal, udah gak kepake lagi. Mungkin karena kurang peminat ya.
1: Ya, menurut gue eskul di sekolah tuh ya, bisa diambil dari dari budaya kotanya atau budaya sekolahnya.
0: Oke, paham gue.
1: Kalau Bandung, Bandung terkenal sama apa?
0: Apa ya, Kang Farhan?
1: Itu orang yang terkenal, ya, bukan terkenalnya maksudnya? Apa? Budayanya gitu, orang-orangnya kreatif.
0: Nongkrong.
1: Mungkin nongkrong, bisa. Iya. Bikin-bikin baju.
0: Oh iya, benar.
1: Wah, itu Bandung. Ada yang lawan.
0: Iya, gue setuju sih itu ya.
1: Kayak geng-geng di Jakarta nih, komunitas-komunitas Jakarta.
0: Iya.
1: Itu kalau bikin kaos, bikin apa-apa ke Bandung.
0: Oh iya, udah pasti karena ini ya ada rasa trust gitu loh.
1: Kayak istri gua kantornya bikin kaos buat liburan itu di MCP Apparel.
0: Hah? Di mana?
1: Di MCP Apparel.
0: Oh, di mana tuh?
1: Itu nggak tahu nih.
0: Ya gua nggak tahu, makanya gua nanya.
1: Itu di Bandung, Jar, tempat yang bisa kostum kaos, desainnya gratis, desain kaosnya keren-keren, ada taktikal, otomotif Islami.
0: Oh, sebenarnya udah lengkap itu.
1: Udah lengkap, bannya juga katan kambet 24S.
0: Okay. Adem dong.
1: Iya, nyaman. Harganya terjangkau. Mulai dari 50.000. Per piece-nya loh itu ya.
0: Ya murah sebenarnya ya, kalau per piece 50.000 so, abisnya ada juga yang udah nyampe 100.000 gitu loh.
1: Aduh, kemana 100.000?
0: Iya, makanya kemalan.
1: Betul, belum lagi ada promo beli 2 gratis 1 diskon 10% buat pemesanan minimal 1 lusin. Dan juga bakal ada giveaway kaos gratis.
0: Oh, paham gua.
1: Iya, mas sobat Hits, ini bulan upgrade style lu bareng MCP Apparel. Cek koleksi lengkap dan syarat giveaway-nya dengan follow TikTok-nya @mcp.apparel sekarang juga.
0: Boleh dah gitu. Abisnya kan yang namanya apa, komunitas itu penting.
1: Iya, eskul.
0: Eskul juga penting tuh, punya baju-baju barengan gitu, kompak jadinya.
1: Nah, iya, jadi enggak ada sirik-siri.
0: Iya.
1: Siapa tahu salah satu eskul yang bakal hadir di Bandung nih. Lama-lama ada ini. Eskul nyablon.
0: Eskul nyablon.
1: Iya. Eskul nyablon.
0: Kenapa eskul nyablon?
1: Sekarang tuh banyak anak muda yang nyablon, bro.
0: Masa sih?
1: Nyablon kaos sendiri.
0: Ya gue tahu sih, maksudnya pada kreatif ya. Kenapa gak ini aja? Kayak ekstrakurikuler yang bikin usaha gitu loh. Salah satunya lu bisa nyablon di sana. Jadi bukan jadi wadahnya. Jadi supnya.
1: Kayak berarti kewirausahaan.
0: Ya kayak gitu, Van. Nah,
1: kalau di Unicom, itu bukan UKM.
0: Apa dong?
1: Itu mata pelajaran.
0: Oh iya.
1: Kewirausahaan. Oh, kalau di kampus nih Sob ya, lu yang mau jadi pengusaha, ada UKM namanya pengusaha-pengusaha muda gitu. Pengusaha mahasiswa pengusaha muda.
0: Oh, ini.
1: HIPMI. HIPMA.
0: Hah? HIPMA.
1: Himpunan Pengusaha Mahasiswa.
0: Kalau HIPMI?
1: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.
0: Oh, itu yang lebih luasnya.
1: Iya, itu kepanjangan setelah HIPMA.
0: Oh, tahu. Iya, kalau HIPMA gua kalau HIPMI gue sempet dengar tuh, kalau HIPMA baru gue.
1: Itu ada HIPMA PT Unicom, ada HIPMA PT Unisba, gitu banyak lah.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Gue ngobrol-ngobrol sama dosen agung.
0: Oh serius?
1: Iya, gue kan ponakan. Atau nanti lu punya anak, kata Pak dosen agung, kalau bisa pas kuliah masukin tuh himpunan-himpunan yang kayak gitu biar jadi pengusaha.
0: Nah itu dia, beruntungnya kalau kita ngobrol sama Bapak dosen agung, suka dapat insight.
1: Iya, tinggal kita nanya doang modalnya.
0: Iya sih.
1: Sobatnya juga yang mau dapat insight-insight penting di pagi hari ini nih. Ilmu-ilmu lu bisa tanyain langsung ke Pak dosen agung.
0: Nah.
1: Lu tinggal kirimin di 0818-221039.
0: Di jam selanjutnya kita ketemuan di 3M.
1: Mencoba mengerti mahasiswa.